0: Tapi ngambil konsir main tane Skype pun kam kam kolam ku sam ku program wa bor ku bor ku kan ge ke no ju ni kam ngam de pes no ge ke tong se nor kam kam pun sing ge sing no se
1: tame tse sika faive kama ku faive ha mani te nge kara fa ex ka fm kinu na tsam ge ya ha te bor ku sho bor ji ya ma ku tse tse sha ku sika ex ka fm tse tse na yo ka ha pam pa bor ku sho bor ji sher ma sa hi ngi di flit chinonge tahun di Thompson Nore dam.
0: Ko program buruk buat kau tis sembuh kita mampu. Kini tak kita lagi kau ni sejuk. Apa lah murid kau buat kau lalu kau ni kau ni ke? Kau kau kau ni sejuk kau firi mah insi di ya flit tak oke. Nah itu kita tuh kau kan itu mampu kau ni. Kau tu cut. Sekitaris kenaralan apa ini kan nasi lah. Tujuh diri seni di kau sih kau ni. Sehingga kanggo ugi sistem kebanggaan kuatci di kundrak kita berfungsi tak menggara beka kelas panak mengkumpang Yusuf Kudusik kongkong ini Tuit kodri di kreis tagi mencepala titik kena kucing kumal bongat intak tes sendiran di kucing kukin

yetin lidoy ko makibula sinki chong yung gya si kamakan at yung kiko yung gya kawin nga rako yung chato siya kiba naga krisi o kawin nga nako kang gya ya uwa kalup kile kika yung chato na gita ngung nga ako ta gita siya kulit gano yung chato gita chukam nga yung chato program kiko ang sini kiki kuma siya yung chato gya sang kawin nga yung chato program gita ngalam yung chato wala kong yung chato gya si kamakay Kem cakia sen kom cawola ke 14 minit ke kita ngoti pengawa sizi. Kem cakia fikir ngom caw program yang ke ya wabilu musa ke kacang. Kem cakia sen kem kresim cakia tengah ngawakan. Kia kali wabilu musa mana kau ngam kia wat kau puni dia ngam kia wat tengah puni. Kanggalam cakia kan oh kaku kanggut ya. Kem caw program. Tama si kresi wakoi ke kia kali wak sekolah puni kuna. Kone sekolah yang afi dikasih ngawa bilong isa kan nga agi ka ngawa kakto ke sekolah ke bilong isa ke ketrang wako hika gi hi a uwa mnitsi gi agi talong sa sekolah kika ngagi awa tangga agi talong sa sekolah kika ngagi awa gala wako hika tinigia kalim cha kia kanga ngawa tigia siga matlapro khoram ki kongsi ni ki kumasi wa alini nyalis Atau kita kumpulkan ya kau ngah macam program ni macam kiasan kau kita juga kita turut kena cawil orang sekitar cawang macam kiasan ya itu kerme bomme lagi yang kau mungkin kau ingin kita fikirkan ngah kau ngah ya wa examen yang ke kaki kau akan konfasi orang nusa dengan kita kambang macam kau ngah kau kan tu nak season tu indah. Pena kita kaum kita fikirkan awak tu nak seven tu nda, yang kita cuma kita kalau tu mungkin sekolah kita begi, ya longsa orang, ada yang cerita kita bilang masa kita cuman, kau kaki kau hati kau ni dekat kau hati kau ni kaki kau hati kau ni, mana kaki dawa understand nang, dawa kita tu understand nang, dalam cakap saya kau angkut pasi, dekat kaki kau Kalau kang kia awak examen, kia seni stres itu agak kira ngan yang kia kau ganggu fasi kia examen, tu agak kita stres dah, atau kita stres sih, tekan kalau mak kita niya kuah asap tu ada aman dia kuah agak ogah doa, awak amak kita ni kuah kalau doa, doa kian tutu kika long exam, cuma pernah awak kian oh, kia kia kau doa kita kia Kau gika vinika dawa ngawa bilong sa Ukum tetang gie ngkwaya Kunga ngawa mta program Atu giku mta gie kawaya Mta gie sa mta tuta fitika ngawa mta program Ni gie awa letu len Ta gita siga makaram gie sa Mula sa ngi chwa ngu Mta kango dat ngawa mta fitaki kawaya

5 minute tengete ngode tuma tunga siwa ke kon ke radio xkefm tikim je ke sin kom je kite ngode tim anga wam cha program yingi awa ga kisi ke ko kalu kule ko ga kya kalu wa dewim te tangi takna da kite sakli tikunam je kite chukam nga cha program atu ke kon je ke khabe o kon je tisha ke na ga kisi ho be kan gya wa kalu kule ke kan Tetana kita ngungha kita sebenarnya temam jangham agita outcome. Ia magi akamat unghaling mana kau kacik jangan kaki kau cegungi gani. Di magi ya wa bolak gani kau nam jatuh sakio nai. Tetana kita ngungha kita se kau nam cegi cukup ngam cah program. Atau kita khawesi nam cegi asing ke khawenye kita cah program. Tetana kita ngungha ngam cegi kolak gani. Tetapi yang agita awam bunga. Ke kau geng, kau cik tu itu nak 720 ke konkursa ECD cing ada agalah, tak kita wa DVD, tempat kita sen ke sekolah konkursa ECD kita ni tak kalah, DVD cing kita kalah, DVD ke semua kau kau tu nak 720 Ini kita nak drian tuinda. Yang hilang si kita ada a gala. Tergi atau kau mereka crazy. Peringat kita trufana. Konkursa isi di kia sekolah atau o principal Mrs. Bediana Msawanga. Kini mula kia wa 073 8023

0054 or yangikwa Mrs. Martha Lau, coordinator Mrs. Martha Lau, kinumuru kang gawa 06 8 0 2257 kagiatung nga krisi kidwe hinghe awa ke semuka kuka tundak tumin tunay nga tundak drain tunda yinla sigitan ngata agla sekolah kia wa isi di kan sekolah olayam he wan kami tang game jadi yang ngung aku mca program kita ngung tu kami jadi sekian naik kerja game jadi nak kita ngung aku dah kita sekolah tikun mca ke tercuk kami mca program balik mca gasing ke kau program yang ke ya wa kerja kalau kau ikut kerja kalau wa dewi kau magia wa dewi ke belum sekian cuan tinggal magia wa dewi ke filek oh kalau kile kami jadi sekian naik kerja mca tina kita kung hakum sa program at wag kung tagi yakin ngam sa program kip kung sino kip kung sino yung tagi asin ko tukatulidan ngam sa program dahat ngawak kung at wag kung tagi yakin ngam tagi asin yung tawulat ni lang takot na wulang ngaw yung tagi asin kama kagam tagi asin tukang hodat ngawak yung tafita tagi dasa kulitik ni mam tagi dasa kung ngam sa program at wag kung Jadi, ya kalau ngam cepat program, kita gangsi niki ikomasi.

Ertensiva, ke rabum te gesen, kim te gatu ta knetom ta program, ke chonde kita sigamat ate kita sakushkan ke kli um ta program, atu ke kum te ke kangam ta program ke kansini ke komasi, te ga program ye ke gastram ta ke ola kangi, te gyan kisi kim ta program ke chom ta ke kangano kangi. Igia wa deviki ye failahit o deviki khasonaiti wanim chekia sinki nakwa kem chekia kanga deviki ye failahit mchang ye deutrin oga trasi igang oga trasi ya kokika tumwa ko e tumwa ya te gita wa trasi po kanwa ya ta kwa gita nki namasi khle tututa ungo ta kwa kawaka dule Jadi ngagam cagi ngawupan ngawa kangi awat diki hi filahit kika cang ngam cagi asen ngam cagi ngawa kali sekolah kini kuna ngam cagi asen ke kogan ngawa fan ngawa diwi ke bilang usah tak kuma ngikan diki da ngawa examen tekang katisikal ngam cagi asam kita ne ngawupan ngawa adawang pering ngawa asen ngadawa kia filahit ngan ngukia kalan ngai Again, or go, go, go, long or divvy, and gay, who long as I can, a palapalakan, a key, examine a key, qua, a tiki, qua, no magigan, qua, classigan, took a gigas, a quick, ga, quick, and all, ga, qua, the la examine, tutuka, fidica, examine, ga, fidica, see, gan, with the, the one who get examine gear, lengthily, congalagatina, gita. Akali udam cegesen diki fela khidwati mau ke higia at adoka kata kya dong at adoka yunga ko kya dong prima ki hing sing hi do ma kitani kum kham nawa tam cegesen ki kum kum fasi da kawa chimwe bilong sa dong kan yawa examen daga jelasi tam ngugit do kwa okoya da ki dom ya yikui kaga kalaga balle ka kogi ga tutuka lungsa pinga wa kalo kunga tinga ma gida ke odako atang kita chungwa ko ita kuna kita ko da kunga la sa kulti ma kita kun kanga wa ka hiya giya wa skola kun kuna katina tinga giya kwasa umta program ki gang se ne ke ye koma se tama jem te giya singi inan 20 minute ke kita ngote kanga wa siwa tinga kita kambam te ke Nekin dia tak mungkin degi, ia mca tinggiya si gamak ayam mca program yang dia wakar krisi atau gigi mca dia kawer mca kau gigi kan ulum, ia mca di sekat ngam mca hinggi ya wa bunga, ke konkuasa isi di, kanika kita orang kita bela dewi ye kesemuka tundak tuin tunda. Ini ke tunak drin tunda yang hilam sing kita agala mana ko am take registrire kai ke tunak sem tunak ko ngoti gim taka ge ya tu hum hai ka krisi paling ngagi hum telefona skola ke aka ko principal Mrs. Bediana Musawanga ki nomulung kang giawa 073-802-0054 o coordinator Mrs. Martha Lau ki nomor kang 0683-0225 tante gesen ki ka krisi agita wa atang toma konkuisa isi di ki akuna mgen sa o ka krisi ke ki wako mta ki hinkwa ngung hakwa ngumi dang gya wa kani cha usisi Kem jatuh sekian ni game jatuh ni kita ngomong aku. Tapi yang ke kita wa kau tu kena kena ke kau sih. Ia tu don ansuku untuk kiasan ke don ansuku wa asivi ini ke motivation brief kokoma ke mukwa kungu ingia wa training ek kau tu pensi wa pen z a Agita akwa asivi inike a motivation briefi kukumayagi ya tala
wa nemetangim te ke ngwa kwa ingia wa kotu pen kuna ke kosim khum ya stela pelang to kam te tisa ke ona kosim te tna kita ngwa kwa tum te ke sin ke ola sin hi chom cha tran wa ta ngwa ta fite hi kun nam te fite in kuling tum te kita ngwa ta saka ya wa worde ya sigana skolam he ke motivation ke ya worde ke namim biak kan kuna

0: Tisimola ke XK FM.
1: Honort and Siva ke Niha.
2: Come on, Doc, again. No, my cat again. Ya, come quick. Don't you, Matunu? Momo. The men don't come out to a trotto. I got to tell on the one will know that. I got one in way. Hey, somebody ain't no. Take a two machine like the hey, to get drinking at midday, the ma, a military. Imam Chibango to a tour. Taganda, ya, to a trap. Tadanga collect, oh, much tonda too. No, much tonda too. Much tonda too. Much tonda too. Ah, Krogusun, 20 tonda. Die, got class in Kodachi. Heaven, I get a gun, then get a mozzle at Agua. What's at Agua and Peggy? Tonuma tonu. Canada, wouldn't got crock at Tau. Eh. I was a tonuma tonuna. I told him I told him I told him I told him I told him I told him I told him I told him I told him I told him I told him I told him I told him I told him I told him I told him I told him I told him I told him I told him I told him I told him I told him I told him I told him I told him I told Kaya ya, ya tak ada lagi. Kadang ucap. Dengan kita mungkin aku nian doa dengan doa dengan doa dengan doa dengan doa dengan doa dengan doa dengan doa dengan doa dengan doa dengan doa dengan doa dengan doa dengan doa dengan doa dengan doa dengan doa dengan doa dengan doa dengan doa dengan doa dengan doa dengan doa dengan doa dengan doa dengan doa dengan doa dengan doa dengan doa dengan doa dengan doa dengan doa dengan doa dengan ya kai dan mai kun dan tata tulu da wa ya ya kai ke kwada asin da hongya da tulu da ota hongya da ga tala ga kwakwa da mande he wuna ke da ngin ngonga ne asin da na ya ya songo da tuta tulu da o mai ke kwakwa tulu da khabu khau khau khau de tala tala ka ka inga da ga ta ko nga ka nuga anuga kada nuga kika ma ag nuga guna denga thala kika ko tanga do handle ngi samo zeng nga nga nga handle tanga chota kui gong ha muna kita nga handle tanga nga bing dumbe cha nga nga sa chwa nga nga nga iyo nga tungu ma tungu chota nga ke kwe kai nga kuna tanga handle tanga kulu nga nga kukwa nga nga nga nga sangue que tu chae aqui ya kana kan makwa o jang cha da sangue ka go kaka kula ai ya tu cha to khali ha kusa te gutri da ki ma khali ta saga so dio so croix ya kana kama kan ngage to nu ma to nu to mu nu ma to nu to nu ma ai ya gogo ya ngo nga ka wana eh wo le ka komba heu na kinga chotu me gang ke una tanga sinda skonda ta skonda tanga ni de ni muda ngai ka ngai ni de ngai sa ge a a ja kha da ka ni kha de mi di sa ke sa dai sin ko ke sin ko na ke da sin ko ke sin ko na ke ni ba bi ke gu he na ko ko no a ko gu de a ge pu ge na da sin ko da ke kha de ge pa ge gu ni da ko ko de a ge na da sa ge tang u chim ko u tang u chi he una que na segunda da segunda da segunda da segunda da segunda caminho que a e quanto da coisa e tal tá que nem a um na quadro com ele tem mais até com mais minha já vai amigo com já vai porque google quadro que porque google a internet a sua cana cá doe ga ga khau sa ga ngu da ga tswa tkhaba khau tswa tkhaba khau ga ba ga ba a ku kula ning sing se se jeleng ke kula ning a ku be ning ke tswa ye Aki migo nga minga miga kula. Asaki angakula. Anga angakula ta mit saki tsake yusat mit jaga kula ta jodin kachwa angili. Daba kanta wa gui. Guse tu asin ito. Sana ito ba ungi. I'm going to go to the house.
3: I'm going to go to the house.
2: Sandwa. kacing, a kacing bay. Ya, kemarin no kacing kecua, ngah kunda dan ngai, ngai kadi ke kekuatan ngai, ngai ngai, ngai cewa dan ngai ngah kada gakar ke kekuatan ngai, ngai yang tinggi ngai, ye wo. Gunta deh masnya, tua. Yang tua tak kira kira ya, ya cuci wa, ya kunda kunda ta ya, ya cuci makan je kekuatan, yang tua ni ngah buk kunda, gua jual ya kekunda wa ta, ya gua cendek miye. Mie, mie, tapi, tapi, wo, dah, kau kan dua kang kita, tu ke jahin tu ke ganggul singkat dah, kau kan kau tu ke, ke kita kita, ibu tu ke cua, cifu di dua ke kuda, no ke ke ke amain dek kau dua, yo, hasil kau ke jual tu jual tu jual tu, kau ke, ah, cun, ini bah tang tu, aku ke biha, cinta tak sakit. Oh, itu dah jangan nak tahu. Yang ini cik ni, kau, kau nak kau ke kau dah makan tem, kum, dah cuci tem. Cik aku jual yang ini, yang ini ye. Ikan yang kau cik tem, tapi ke cik ni, kau ke muda asing ke kau se, kau jual tu nak kau dah. Hei, macam, ada kau dah ambil kau kau ambil ni, asing kau dah ada ni, cuma ni dung ni, tawan dung ni, tawan kau dah, kau kacau dan dengan kita muda ambil ni, sehingga kau dah utang ni. Mereka nak cipta teman gue guna sana. Kau praga-praga. Kau praga-praga. Enggak yang dah. Kau kawa. Kau kali kakan. Kau kakan guna guna. Ale. Ya guna guna. Mana tu nanti guna dek ngambe. Atang. Cuma tua. Tua. Tua. Tua. Ya. Kau nge. Kau nge. Kau nak wahai basah di. Kau. Tengah udah lah. Kau nge. Musa sengah bayi. Kisah. Kau juga kacik kau ni. Kau ah, karena kalau kita kulan tita, empat tahun dan mereka menuju mereka menuju kisah, mereka menuju dan ngabung kemuka. Ah, hai, cakap kau anda ke angkaya, tahu, kau mungkin nak kami. Menuju ke, cakap ni, cakap dengan, cakap segala, dah kita cakap, cakap ngah, ngah ukulah kata, kau anda ke, cakap mungkin kau nak cakap kau. Yin dah dua ke sing, hewan min. Yin dah dua, iku nak gue joya, he aku gue ceng, kayang, kamin. Tak asing ya, kau mungkin kau kau. Tapi yang dibetakan ni, tuan itu, ngah day, tak ngah, ya, ya, tak. Asing dah, kau dia tuan dia itu, ya, amasin dah kemasin, tak ya. Kau tuan kau ni, so, bukan sampai tak. Kam ku kau dah, pasi dua dah gumaga. Kita tangguh coba u, gak ini kan, kuhuk ika, kasi, uka u, ucho, gak ini noga, noga kaga, suka ucho, gak kaga, su ucho. Ah, makar tenu cuma lagi, kete, oke tu, ah, kemarin dia cingin, kat, kungkul dah wak, cingin tu kan. Hewan nak ingat aku ambil ingat jamuan yang aku angin jasan ni sana gay ku kuat aku amat kuat juga dan aku tengah ingat ada tuan dan ni aku angin tanah ni Deng aku kasih ke tuan ni semua, lo dah kau kena ni aku. Sangkan ni cuma tuik kada, sangkan. Lo dah doa. Kau ke gulut kali, ke gulut kali, ke gulut kali, ke gulut kali doa, aku senang. Wenung, doa, sangkan. Sungguh dia guna, dia guna, dia guna, amin lah, pulung kita, amin lah. Pulung kita jangan ni, kau kau ni nanti dekat, kau ni kau dengan ni ya, aku nak ni sangkut dengan dengan doa tadi ya, kan? Baca duit tau. Uge gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, ke police go bibi tlhomogela o ke gete gete gete gete gete gete gete gete gete gete dau ke go tlamela ke tlhamo ke tlhamo tlhamo a tlhamo ka tlhamo da ambe ke mawa ke dure ka ya tho ya kalinga te ngawa ya kalinga te ka tsa o te mkhuka e te ka ya kwe ka khuka tse ka khuka tse ke no data ga di bitana tsone o gigita gigita gigita ga ne ka go tsama tshitse a ka tswa wa ka tswa no nqabiya no tambe we no tabiya ka nge le lenge tsa mozama o a o jira ke kwa ta ya ke nge ngunxa ka nna ka twa qaqa qaqa tsolo ka tsitse kwa Tout à l'heure, ngakha silanqwa kanti sanqo akagide gide mamande mamande mamande mamande mana ya kawe akakhangile futhi makawu uthamba nje ambe kawe chigde da ambe manje sanqo takha ngabiyata yakathi cho ambe senda ngene garden ka khuba dasi kawe dzigwe gaga ikwaye si da praka praka de praka praka de praka ya ngi mko ta ngi kang mko kasin ambe ngi da ba mang khasi te ambe ya ya chwa na thang ga chala ngi ya ku da ngi da ba me chit ga ngi khada ngi a da ba me su ko o ta ko o ta ko le la ta ko ke yu ga ta ko ke yu ga da ambe ngi da ba me chot ta chin hai ko ko e bu na da ga da ba chin ngi to na da ba ka to da ngi ko ngi ga da ba ba ma ka da ba ba e bu na ke nna bi taba tonda nne mo khata ba taba mo khang hai matang le teno ka utu o tuna nne ba ta teno ka yang ya ka ni itaka buda ba teno wa khos wa sis ta ka ni amanda wa amanda nqaka ta ah ka nna ma umba ba ntse mi da dukachi ha chi ma khot okay ka nna uta ga hanje hey una ka nna duata ga ga ka sa ntse ma dua tadi tua sing kau dah lama terbatang mereka kamu aku ada guna nengai sedang nak ngah bisa ada cik kau dah nengai dah batas aku ikut nanti ah sih joy ah jut teman dek cik jut teman dek jut teman saya jut dah batas ah sih nengai oh no no dah batas saya tak cik no dah batas tak kan ngah dah batas kan oh oh jut teman wah dah batas sudah batas amin nya polongota nya kwane polongota nya kwane ambe sigaga ntikagumuka ya kuleme ya wajuga ngakaqwa ndalisenju kawa ndalisenju ka juka de treta kwane juke magate ambe usinda ka kokata kulata kene ndalisenju ka kawa ngo juka tlanga kumake ngule kandwa heyo nake ngasi thule ngo gao aqinta mka u uchada ngibakhane Twitter uchada ncwaqo ne uchama ngoli kanti wanqhinqulo yo ithuwa sintoti tonda ti thwa chwage ita talinde singa yike kulima singa yi ah tekwa qongo taki iqongo ekuge ka ngoga kuge ngaye wa xencwika emgoke inqebi ka xakankangi ah ngaye a tshothanga ka tune xithanga ka wa a tithwa ga xakancinci sika ngenge kanti wa ka khwa ka dole ga nikati yage kada ka khwa da khaqo kuna xa kunda ka ikhathi kune Sige gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega Shila. Tu suoi cosuita, suo. O che gete gete gamme, non è polongo da non è non la città, non da sinda sinda, non è tubine, intubi usa cagare da non da roba. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, I'm going to go to the house. Amin doge kokumga de kokumga de kokumga wino wino nalige sedika ige khada ambe abe nti ta khada nti ta khada nti ta khada nti ta khada ambe ya imunda gago na gago ma nyumba kingu mungu mata ombe kengu ngefati de khai mwi da ambe ika bantu kengu kula kasi kake mwa ko takale kole kaya sike kole kaya sekake wangu mung Takaga wa kung kung again, hey. The Kaikula Kikundan. Takara, two manatissimo against Angus.

XKFM kawa nyehe kawa nyehe twinda khamanite tege kwankan go shupa ge yen en dhar ta khamanite mohong tong wa wolengwe ye tene kun khu a chitwa en ko sa go jise ta ke rado ta men ngwa ta ngwa me ka wa kanu se sa go sing tege khasunit kawa chike pangwa ba tene na sing khalengwe ngo se tege chukuna Masih lagi cukup nama cuma aku buzilan mana aku masih lagi ngungung kau ngungkamu sesuatu yang pengen bukan uzi saya sing abang pun ada lah, karena kau cuma ngungku sini lagi kerja jika saya gaya cukup nama kau kamu kau pengen bahasa tu mata asing ngungan aku asyik tali masih lagi saras petera karena uzi kau jika tengah lagi sangka kam wah oleh mungkin semua aku sesuatu yang masih dari kuangkan usaha ke dia tak mani tinggi umum tuan bahwa oleh kuang dari kanuzi seusin dari cukupna ke safety kau cik bangga bagus sih mana kuang masih dari dua gear cukupna oh masih dari iya kau kau temu gear cukupna oh masih dari aman kuang sih kau cukupna kau cik kita cuma orang kau seusin seka ke orang kuang ke orang itu nak kuang dari kau dah aku kuang dari kanuzi seusin dari kau uang community ke drug maula wajib empatan cuma orang khusus agus sisi termasuk ada kita uah masih ada kita khasuning awalah kat tengah ada kanubus kita wajib bangga agus sing kawan hokulan ngaco kunang ada kita awak tak tahu kerja jika asin tawa dah bangga bangun uah oh haba kau kuasa tawa ayam hokulan ngaco bangga bangun dah atu kuasa masih ada kerja jika angkai gua agi kama kita cuma cuman amak kalau tu kai ukannya apa ngapa acau tawa klinik acau tawa sip tera acau tawa duku tera cua singa masih tadi ngungun kan dulu sih kau ngungun musuh kau cik apa ngapa sing amanin kung atala tala kemau ngapa so tentu tahu ngapa ulang